kafir tekitegeeza mikwano jange ndi Allah kubera nga agabirira abantu abajemu watawsi'atuhu alayhi bil amwali wal auladi nabalekane bagagawala nabalekane bazala abana nebifana nabi ebifwe bityo nti ridahu anhu nti musimu jebali fa innahu subhanahu yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu kubanga baganda bange njagala mukimanye tiene dunia yo Allah ajua man yuhibbu wa man la yuhibbu gwayagala ne gwatayagala Allah muwe ku dunia eno yensongalo achi yategeza nagantu waqalu bananga bakafiri bayogera abajemu ne bayogera bigambo bino ngabaga anti nahnu aktharu amwala wa aulada fetuina abana banji ne sente tuina sente nyingi wa ma nahnu bimuadhabin katonda tayinza kutubonereza yeyatuwa abana yeyatuwa ne sente natubonereza atya natugamba Allah ntukul Muhammad integereza abantu abo nti inna rabbi mazimam kama wange Allah yabsutu rizqa liman yasha ebyenfuna awo omuntu yonna gwaba yagadde wa yakdira tebyo mlala nagwa nabikwata mukwoyo gwaba yagadde walakin akthara nnasi la ya'lamun abantu abasinga obungi tebakitegeera nagantu wama amwalukum ebyobugagga byemwogera ku byemuyina wala auladukum n'abaana be mwazaala billati tukaribukum indana zulfa sibiba sembeza waffe nti mugenda kuba ku lusegere nnyo naffe illa man amana wa amila swaliha agenda okubeera ku lusegere lwaffe yoyo man amana yakkiriza mukama we Allah natukoma kukkiriza bukkiriza wa amila swaliha nakola emirimu emirungi fa ulaika lahum jazau dhifu bima amiru abagenda kusasula kusasulwa nga bakubisibwamu bima amiru ku bye bakola wahum fil ghurufati aminun bagenda kubeera mu ghurufa mu bisenge by'omujjana nga bali mirembe nategeza mu aya endala natugamba nti ayahsabun abantu baddawo ne balowooza annama numidduhum bihi min mali wa banin nti olw'okubanga tubawa essente ne babeera n'ebyobugagga nga bingi wa banina n'abaana ne bazaala bangi nusari ulahum fil khairati nti olwo bambi tubawadde ku bulungi bal la yashuurun tebamanyi lwaki Allah bawadde ebintu ebyo kulwaga natugamba mu aya endala kul numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbika bannange Allah awono nawanona awomujemu nawanomulongoofu makana ata'i rabbika mahdura Allah jalla jalaluhu abasazewo kuwa omuntu yenna tewali ayinza okubeera nga amukumako unduru kaifa faddalna baaduhum ala baadi laba Allah jalla jalaluhu yasukkulumya atya abantu n'abasukkulumya ku balala walal akhirati akbaru daraja mumanye nti bannaye ku nkomerero wewali amadaala agasembayo okubaago waggulu wa akbaru tafdila n'olusukkulumya olusembayo tulumanye nti lusukkulumya luli ku nkomerero mikwano gyange walaisa kathirat al ata'i fi dunia bannanga okubanga Allah bawadde ebintu ebingi ku dunia si kabonero dalilu ala karamati labdi nti omuddu olwo Allah jalla jalaluhu olwamwagadde nnyo tekitegeeza ekyo baganda bange kama anna killatahu ngogamba nti Allah omuntu amuwadde kitono laisa dalila ala hawanihi indahu tekitegeeza nti omuntu ono munyomofu mumaaso ga Allah ensonga lwaki yategeza mu Qur'an naganti fa amma al-insana idha mabtalahu rabbuhu omuntu Allah jalla jalaluhu abenanga amugezesezza fa akramahu nabenanga amusitula mu kitiibwa wana amahu namuwa kubyengera bye fayaqulu atandi kugamba nti rabbi akramani nti nze katonda yampa wa amma idha mabtalahu ate omulala Allah bwamugezesa faqadara alayhi rizqahu ebyenfuna bye nebibalanga bya wansi fayaqulu rabbi ahanan omuntu atategeera alowooza nti katonda we yamuvaamu laisa kullu min ni'mati fi dunia bannanga tekitegeeza nti ebyengera bye tufuna ku dunia fahuwa karimun alayya nti buli muntu afunye ekyengera muganzi mumaaso ga Allah wala kullu man kudirat alayhi rizqahu tera tekitegeeza nti buli muntu ebyenfuna byenga bya wansi kuno ku dunia fahuwa muhanu ladayya tekitegeeza nti munyomofu mumaaso ga Allah wa innama alghina walfaqri mikwano gyange mukimanye nti alghina obugagga walfaqri n'obwavu wasiatu wadhiku na Allah okugaziiza omulala omulala embeera ye neefunda ibtila min Allah bannanga mukimanye nti byonna ebyo bigezo okuva eri Allah wemtihana Allah abakugezesa nga kigezo kikemo liyalamu shakiri min kafir Allah manye ani amwebaza ani atamwebaza waswabiru min aljaza ategeera ani amugumiikiriza ate ani atagumiikiriza annau uthani bannanga okubeera nga olugabirira olwokubiri rizkan khassa olugabirira Allah lwagenda okugabirira olw'enjawulo wahuwa rizki lqulub ye rizki Allah jagenda okuwa emitima gyaffe wataadhibatha